5 dasar Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Jadi ada 5 prinsipnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, demokrasi atau mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Nah, gagasan ini kemudian menjadi bahasan lebih lanjut di berbagai sidang dan pertemuan untuk pendiri bangsa pada saat itu. Gitu. Kapan Hari Pancasila diresmikan? Nah, ini setelah melalui perumusan yang panjang, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara di sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sidang tersebut Pancasila secara resmi dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, pemerintah kemudian menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, kemudian ada peraturan presidennya di nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani pada masa jabatan presiden pemerintahan Joko Widodo gitu. Apa sih makna lahirnya Pancasila ini? Ini yang mungkin cukup penting gitu ya. Jadi lahirnya Pancasila ini, teman Prodo, bukan cuman peringatan sejarah aja, tapi juga kita memaknainya untuk memaknai momentum ya, dimana lahirnya Pancasila itu memperkuat komitmen kebangsaan kita. Jadi di tengah berbeda suku, agama, budaya, bahasa, Pancasila ini di Indonesia menjadi fondasi yang menyatukan seluruh rakyatnya. Nilai-nilainya yang terkandung di dalamnya itu terus relevan dengan tantangan-tantangan zaman yang ada, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, bahkan dinamika sosial masyarakat. Karena itu peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni ini jadi pengingat kalau persatuan, gotong royong, keadilan sosial, dan toleransi harus terus dijaga sebagai bagian identitas bangsa kita. Selain jadi hari libur nasional, peringatan tahunan ini juga mengusung tema untuk tahun ini, sekali lagi temanya Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, yang menegaskan bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa dan menciptakan perdamaian. Jadi selamat Hari Pancasila untuk kita semua, teman Pro 2 ya. Dan aku berdoa, mungkin akan banyak ucapan-ucapan hari lahir Pancasila, cuman dari aku personally, semoga hari lahir Pancasila kita maknai bukan cuman hari ini saja. Dan Pancasila harus hadir di semua masyarakat Indonesia, bukan cuman yang kerja atau ada di instansi pemerintah saja. Setuju? Setuju dong?

0: Wah,
1: wow, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch the roof.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 era Reprodu FM, teman terbaik kamu. Lagu pilihan kamu tadi udah aku spill, saatnya aku puterin lagu pilihan kamu di hari ini yang pertama, teman Padua ya. Setelah tadi bahas tuntas hari lahirnya Pancasila, aku mau nyapa dulu untuk Cici Cantik, Mimi Pratiwi, terus ada Jusman, Ayu Halim, ada juga Vanessa, thank you, Rasmiana juga makasih. Ini fat lagunya dia sama Indakus yang malu-malu. Kalau gitu langsung aja aku puterin ya. Berarti aku masih punya 3 lagu teman padu, ada Gia 1000 kali, ada Nuna, Rollerblade sama Heart to Heart yang Root. Silakan kamu pilih di 08114106968 WhatsApp-nya. Instagram-nya di @rrian_produa_makassar. Aku tungguin di RRI Digital. Kamu harus download di Play Store, App Store kamu. Dan

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Menjadi wasit Piala Dunia bukan perkara mudah. Mereka bukan hanya dituntut memahami aturan sepak bola secara menyeluruh, tetapi juga harus menjalani proses seleksi, pelatihan fisik, dan evaluasi ketat dari FIFA. Calon wasit internasional biasanya memulai karir dari kompetisi domestik di negaranya masing-masing. Setelah dinilai konsisten, mereka bisa diajukan oleh Federasi Nasional ke daftar wasit FIFA. Dari sana, perjalanan semakin berat karena FIFA mewajibkan tes kebugaran fisik berkala, termasuk sprint, daya tahan, dan kemampuan mengikuti tempo permainan selama 90 menit. Selain fisik, para wasit juga menjalani pelatihan intensif soal laws of the game atau aturan resmi sepak bola. Mereka mempelajari simulasi pertandingan, analisis video, penggunaan teknologi VAR, hingga pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Menjelang Piala Dunia, FIFA menggelar seminar dan pemusatan latihan khusus bagi wasit terpilih dari seluruh dunia. Mereka berlatih bersama, menjalani tes medis, evaluasi psikologis, serta pembekalan teknis agar siap menghadapi pertandingan dengan level tertinggi. Jadi, di balik satu peluit di lapangan Piala Dunia, ada proses panjang penuh disiplin, ketelitian, dan kerja keras. Karena di panggung sebesar itu, keputusan seorang wasit bisa menentukan

90,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Puterin lagu pilihan kamu terakhir sebelum aku pindah nanti ke bisik bincang asik teman Pro 2 ya. Ada yang minta lagunya Heart to Heart with Ruth. Terima kasih Primrose. Ada Uni Andruskos Andi, Evi Carmila. Ada Vanessa, Fitri Indriani 26, Cangalila juga makasih ya. Dan berarti udah selesai lagu pilihan kamu. Tapi tenang aja, kamu bisa request kapan aja. Kamu tinggal WhatsApp kita aja. Atau misalnya kamu juga bisa gabung di lagu pilihan kamu setiap hari mulai dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Sampai ketemu di Bisik Bincang Asik ngobrolin hari lahirnya Pancasila.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bisik bincang asik karena ini hari Pancasila. Terus mungkin pendengar Pro 2 juga rata-rata gengsi gitu ya. Jadi aku bakal nge-spill gimana cara kita untuk bersikap berpancasila begitu ya di era digital ini sebagai Gen Z gitu. Dia kan kayak kita tantangannya beda-beda ya. Tantangannya bukan lagi berperang, tapi tantangannya tuh dengan arus digitalisasi, dengan arus globalisasi dan segala macamnya. Jadi penting banget harus kamu tahu gimana menerapkan sikap-sikap Pancasila di sosial media. Habis ini aku spill untuk kamu.

0: foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

9,8 era di Prodo FM, teman terbaik kamu. Ngomongin Pancasila, pasti ada langsung teringat sama pelajaran yang di sekolah atau tentang upacara. Tapi sebenarnya Pancasila itu bukan cuman hadir di saat-saat yang formal seperti itu. Karena Pancasila basically adalah memang pedoman kita yang selalu memang relevan di setiap zaman gitu, teman Podo. Dan itu udah dijanjikan loh sama presiden pertama kita. Jadi di setiap silanya tuh difikirkan bagaimana caranya sila ini akan terus kepake sampai bile-bile, kalau kata aku gitu ya. Jadi penting banget. Kalau misalnya kita bahas setiap sila-sila yang ada di Pancasila, itu sila pertama akan mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan keyakinan dan tidak merendahkan orang lain dengan latar belakangnya. Kalau ngomongin sosial media, kamu akan ngelihat berbagai macam perbedaan, berbagai macam hari perayaan yang besar, dan gimana caranya kamu bersikap gitu, tidak juli, tidak mengomentari, lebih baik hari raya keyakinan yang satu dibanding hari raya keyakinan yang satunya gitu ya. Jadi penting untuk menanamkan Pancasila even itu di sosial media, teman-teman.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Segmen terakhir bahas tentang Hari Pancasila, gimana caranya untuk menanamkan nilai Pancasila di sosial media. Kalau kita runtutkan di setiap sila-silanya, itu ada sangkut pautnya teman Pro 2. Kayak tadi sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan. Kamu tahu gimana perbedaan kita di sosial media ya kan? Sila kedua mengingatkan kita untuk tetap berperilaku manusiawi termasuk saat berkomentar di media sosial gitu. Ketiga mengajarkan persatuan. Jadi di tengah banyaknya perbedaan pendapat di internet, kamu tetap harus menjaga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Jangan gampang dibikin emosi, diadu domba dengan satu headline berita yang belum tentu sesuai dengan isi beritanya. Benar enggak? Yang keempat mengajarkan pentingnya musyawarah gitu. Banyak tuh forum-forum yang akhirnya terbentuk karena sama-sama bersosial media. Yang kelima mengingatkan kamu untuk bersikap adil, menghormati hak orang lain serta menggunakan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi untuk generasi buat kamu yang Gen Z dan tetap ingin menanamkan nilai Pancasila, jangan jauh-jauh, cukup baca aja sila-silanya. Kalian kamu tahu kok harus gimana bersikap sesuai dengan acuan-acuan yang ada di Pancasila kita, ya. Sekali lagi selamat Hari Pancasila dan semoga hari Pancasila tidak hanya dirayakan hari ini tapi setiap hari kita gaungkan dan semoga jiwa Pancasila tidak cuma orang-orang yang ada di pemerintahan saja, tapi seluruh masyarakat ikut andil dalam terus melakukan dan menanamkan jiwa Pancasila di dalam dirinya selama dia berkebangsaan Indonesia. Aku pamit, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Habis ini ada Washington Pro 2 jam 10. Iya, sampai ketemu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Wasiu Impro 2. Impro 2.
1: Monong komer 8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 10 Indonesia bagian tengah, saatnya kamu ditemani di What's New in Pro 2. Infonya dari rdd.co.id.
0: What's New in Pro 2? What's New in Pro 2?
1: Teman Pro 2, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini terus mendorong agar desa mampu berinovasi meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah. Salah satunya dengan menghadirkan desa tematik, yaitu mengelola komoditi unggulan lokal mereka sehingga memiliki nilai-nilai untuk menargetkan pasar ekspor. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel Muhammad Saleh menjelaskan, sesuai dengan arahan dari pusat saat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal transmigrasi agar dibentuk desa-desa tematik dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut yang berbeda-beda.
0: Wasiu Impro 2.
1: Terakhir teman Pro 2, sejumlah tarian daerah khas Toraja akan dipertontonkan dalam event Toraja Magelu yang rencananya akan diselenggarakan di tanggal 19 hingga 20 Juni. Dan kegiatan yang dihelat di alun-alun kota Rantepau ini adalah kegiatan yang kelima kalinya dilaksanakan Pemda Toraja Utara bersama kelompok Masata, Masyarakat Sadar Wisata, yang merupakan salah satu karisma event nasional di tahun 2026 oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kalau buat kamu yang ada waktu, ambil cutinya di tanggal 19 sampai 20, nikmati acara-acara kebudayaan Toraja ya. Habis ini aku pamit karena kamu mau menikmati musik-musik yang enak banget didengerin sama yang udah dipilihin sama musik dari terkita. Salam saja dan

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Ketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam, dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Hit, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang di teman Isan untuk hari ini. Dan kita bakalan ngulik di jam 12 sampai dengan jam 1 siang untuk edisi hari ini, teman Radio ya. Yang masih libur, jangan mager. Ayo, ayo. Kemana gitu ya? Rencana kemana untuk hari ini mengakhiri akhir pekan kamu, mungkin teman Radio yang sudah beraktivitas dari tadi pagi hari ya. Semangat, semangat ya. Semangat ya kakak ya. Oke deh, kalau gitu teman Radio untuk hari ini, buat kamu yang mungkin hari ini masih mabok daging gitu teman Pradua ya, aku mau kasih tahu kamu beberapa makanan, bahan makanan deng, dan bahan minuman ya, bahan minuman yang betul-betul bisa membantu menurunkan kolesterol kamu, menurunkan lemak jahat kamu gitu teman Pradua ya. Karena mungkin kemarin udah makan rendang, udah makan tepak lada, udah makan daging goreng-goreng, udah makan kondro, coto, palu basah, dan sekitarnya. Dan sekitarnya, dan kawan-kawannya gitu teman Pradua ya. Nah, aku mau kasih tau kamu bahan ini supaya bisa menetralisir lagi, supaya untuk yang pemuda jompo gitu ya, tungkuknya gak tegang-tegang, lehernya gak sakit-sakit, kepalanya gak pusing-pusing. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk yang tadi saya katakan, kalau misalnya memang kamu udah mabok daging gitu ya, teman Pro 2 ya, udah capek makan olahan daging gitu ya, ada beberapa makanan dan minuman yang dapat membantu memperbaiki profil dari kolesterol yang mendukung kesehatan jantung kamu, yang akan penting untuk meningkatkan asupan serat, lemak sehat, dan juga makanan nabati. Nah, ternyata di teman Pro 2, oat dan juga gandum utuh itu adalah makanan ya yang mengandung serat larut, yaitu beta glukan, yang akan membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus kamu. Jadi kalau kamu makan ini sambil makan daging gitu, pastinya teman Pro 2 jangan dong sambil gitu ya. Kalau kamu makan oat sebagai apa ya, kayak setelah makan daging gitu ya, pastinya ini oat yang ada di usus kamu itu akan menyerap kolesterolnya dan akan mengeluarkannya gitu, teman Pro 2. Asik kan? Oat dan juga gandum ya, teman Pro 2. Oatmeal, hefermann, roti gandum yang utuh-utuh itu semuanya baik banget untuk kamu sih, teman Pro 2. Dan juga mungkin orang tua kamu juga boleh dikasih ya, teman Pro 2 ya. Dan ternyata nih teman Pro 2 ya, kacang-kacangan kayak kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, lentil juga itu sangat tinggi serat dan juga protein nabati. Ini juga bisa menggantikan sebagian konsumsi daging kamu nih teman Pro 2. Jadi akan terganti dengan serat dan juga protein nabati yang ada di dalam kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan juga lentil nih teman Pro 2. Jadi lapar.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusuk lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik.

Sambil ada lebih dan menemani kalian semua di teman berdua, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya memang ada beberapa yang mengandung asam lemak omega 3 yang akan membantu menurunkan triglycerida atau mendukung kesehatan jantung kamu, kayak buah-buahan, apel, pir, jeruk, alpukat, jambu biji, apalagi yang kaya dengan serat dan juga antioksidan, karena mereka itu, apalagi alpukat gitu, yang juga mengandung lemak tak jenuh yang sangat baik buat jantung kamu. Terus sayuran kayak brokoli, bayam, kangkung, sawi, wortel, ini akan membantu untuk meningkatkan asupan serat dan juga mengurangi kepadatan kalori makanan kamu. Terus ada biji chia dan biji rami atau flaxseed di teman produa, yang akan membantu menurunkan LDL kamu atau kolesterol jahat kamu. Dan ada teh hijau dan pastinya air putih yang akan membantu metabolisme dan juga kesehatan kamu secara umum. Terus ada susu kedelai tanpa gula yang akan menjadi alternatif susu tinggi lemak kamu, dan akan, tapi ini dari tumbuhan gitu teman perdua, dan sangat baik buat kamu yang sudah mengkonsumsi daging gitu. Nah, untuk kamu nih teman perdua, kalau misalnya memang dagingnya masih ada gitu teman perdua ya, kamu bisa buat untuk makan daging itu di siang hari, mungkin dagingnya dipanggang atau dijadikan sup teman perdua, dan malamnya mungkin kamu bisa pakai sup kacang merah campur daging gitu ya. Terus perbanyak juga sayuran-sayurannya nih. Dan kamu penting banget juga kalau misalnya sesekali makan daging itu boleh. Tubuh biasanya dapat menyesuaikan tanpa perlu detox berlebih gitu. Namun bila dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama, ini kamu bisa terkena kenaikan kolesterol, LDL, HDL, triglycerida. Apalagi mungkin kamu yang udah berusia di atas 40 tahun, memiliki tekanan darah tinggi, apalagi kamu yang merokok, memiliki riwayat keluarga penyakit jantung dan juga kelebihan berat badan ataupun diabetes gitu, sangat buruk buat kesehatan kamu nih teman perdua, kan? Jadi kamu jangan sampai mengkonsumsi hal-hal yang berlebih, karena itu bisa merusak dan juga aktivitas kamu jadi terganggu gak sih? Menurut saya yang paling penting itu sih guys ya. Nah, for you all guys who's touching here, don't go anywhere, karena abis ini kita bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya, di jam 1 seperti biasa teman perdua. Akan ada beberapa informasi dari dunia olahraga yang akan aku share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana teman perdua, if you want to know about sport, entertainment, and local info, kamu harus stay tune sampai dengan jam 4 sore. So, this is one song from Tompi aja deh, buat kamu yang selalu bersama saya gitu teman perdua ya. Don't go anywhere.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Teman berdua, habis ini bakal ada informasi dari dunia olahraga ya, yang aku bakalan siapin ke kamu. Ada tiga yang aku siapin teman berdua. Yang pertama yaitu Robby yang mempersembahkan perak untuk Indonesia di World Climbing Series Madrid. Terus ada juara di Mugello, ada Bejesi yang perlebar jarak di puncak klasemen MotoGP. Dan juga ada jadwal dari Timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF U19 2026 udah dirilis di teman produk kayak gimana. Sebentar bakal aku kasih tahu ke kamu teman produk, jadi jangan kemana-mana, tetap setelah jadi 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya dari tim panjat tebing di World Climbing Series Madrid 2026, perak yang diraih oleh Antasya Firobi Al-Hilmi di nomor speed putra berlangsung di Alcobendas, Spanyol, teman Pro 2, untuk hari Senin 1 Juni 2026 ini. Dan Robby memecahkan rekor pribadinya dengan catatan waktu 4,72 detik di babak semifinal. Dan sebelumnya ya kalah tipis dengan atlet Tiongkok dari Cina gitu ya. Shou Hung Chu di final dengan 4,81 detik berbanding dengan 4,75 detik ya. Beda sepersekian detik aja nih. Di babak ke-16 besar, Robby unggul 4,19 detik atas Zio Zhou dari Tiongkok, 5,17 detik. Wow, ini satu koma beberapa detik gitu ya. Lalu ia perempat final mengalahkan Michelle Holm dari Amerika Serikat atau US ya, teman Pro 2, dengan 5,27 detik. Dan di semifinal Robby bertemu Zach Hammer dari US juga yang mencatat rekor 4,72 detik nih. Dan sebelumnya akhirnya meraih medali perak, medali perunggu diraih oleh atlet Tiongkok dari Ji Yang dengan 4,84 detik setelah mengalahkan Zach Hammer dengan 4,86 detik di teman Pro 2. Dan akhirnya di nomor speed putra di si Robby ini mendapatkan medali perak di teman Pro 2. Sementara speed putri Tigna Devi Surya Kusuma dan Desak Made Rita Kusuma Dewi tumbang di 16 besar. Desak Made kalah dari Sophia Curcio dari US dan juga mengalami fall, sementara Bertigna dikalahkan oleh Emma dari US di teman Prado, Emma Hunt. Oke deh. Congratulations buat Robby ya teman Prado ya, yang mendapatkan medali perak dan juga mengharumkan lagi nama Indonesia di tingkat internasional.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

But he's scared, so

Balik lagi teman Pradua di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu, menemani kamu di santai siang untuk edisi hari ini. Kita lanjut lagi untuk kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Setelah tadi Robby yang sudah mempersembahkan perak untuk Indonesia, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya untuk timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 ini akan dan akan menghadapi Myanmar pada laga perdana grup A. Garuda Muda datang dengan status juara bertahan dengan kembali memburu gelar di depan pendukung sendiri. Dan turnamen ASEAN U19 Boys Championship 2026 berlangsung di Indonesia pada 1 hingga 13 Juni 2026 dan 3 stadion dipilih venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan dan juga Stadion Madia. Dan berdasarkan hasil undian, timnas Indonesia bergabung di grup A bersama Myanmar, Timor Leste dan juga Vietnam. Persaingan ini diprediksi berlangsung ketat karena seluruh tim memiliki ambisi untuk lolos ke semifinal dan laga melawan Myanmar sudah menjadi ujian paling penting bagi skuad Garuda Muda setelah menjadi pertandingan pembuka duel yang menentukan laga langkah Indonesia dalam persaingan menuju fase gugur di teman Pro 2. Dan selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan juga Vietnam di grup A. Dan laga kontra Vietnam diprediksi menjadi salah satu pertandingan yang paling menentukan dalam perebutan posisi puncak klasemen ini teman Pro 2. Dan nanti hari Senin ini di jam 20.00 akan berlangsung di Deli Serdang, Stadion Utama Sumatera Utara, Indonesia versus Myanmar. Nanti Kamis di 4 Juni 2026 Indonesia versus Timor Leste akan berada di Stadion Sumatera Utara dari Serdang di pukul 20.00. Sama nanti di hari Minggu tanggal 7 Juni akan melawan Vietnam. Dan seluruh pertandingan Indonesia U19 di fase grup disiarkan langsung melalui beberapa stasiun TV swasta ya teman Pradua ya. Dan penggemar juga dapat menyaksikan laga lewat layanan live streaming video nih teman Pradua. Jadi yang pengen tahu informasinya kalau lebih lanjut dan juga informasi hasilnya teman Pradua, kamu selalu aja mendengarkan 96,8 FM Pradua dari Makassar setiap jam 1 sampai dengan jam 2 untuk informasi dari dunia olahraga dari Senin sampai Jumat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, kabar terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga yang aku akan persembahkan untuk dirimu, dirinya, dan semuanya gitu ya. Akan ada informasi dari dunia balap motor ya teman Pro 2 ya. Dan kemenangan Marco Bezzecchi pada MotoGP Italia di sirkuit Mugello memperkuat posisinya di puncak klasemen, sementara di musim 2026 ini teman Pro 2 ya. Ya, hitung-hitung kasih nafas yang lain lah gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pebalap Aprilia ini unggul 17 poin dari rekan setimnya itu George Martin, dan Bezzecchi mengumpulkan poin maksimal setelah tampil dominan sepanjang balapan yang berlangsung di tanggal 31 Mei 2026 kemarin nih teman Pro 2. Dan Martin turut membawa keuntungan besar bagi Aprilia dan juga GP Italia, dan as a pembalap Spanyol yang finish kedua setelah melewati duel sengit berlawan Francesco Bagnaia. Dan harus puas di posisi ketiga si Bakri ini. Pembalap Ducati itu juga mempertahankan podium dari tekanan Oi Ogura pada akhir pekan nih teman Pro 2. Wow, jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang suka dengan informasi-informasi olahraga dari dunia F1, dari MotoGP, dari dunia olahraga sepak bola ataupun olahraga-olahraga lainnya teman Pro 2, kamu harus tetap stay tune di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar setiap hari Senin sampai dengan Jumat untuk tahu informasi lebih lanjutnya mengenai dunia olahraga khususnya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk kamu yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id.

You're listening 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan aku mau kasih kamu kabar dari dunia entertainment, teman Pro 2. Dan hari terakhir gelaran dari GGF, atau Java Jazz Festival di kawasan NIC Peak 2 ya, teman Pro 2. Berlangsung meriah, ribuan penonton memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun international artis yang sudah menunggu di panggung untuk penutupan di teman Pro 2 ya. Dan salah satu penampilan yang paling ditunggu hari terakhir adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Dan selain Slang, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Caesar juga ada yang masuk dalam jajaran penampilan utama. Dan musisi yang dikenal melalui beberapa lagu yang bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil sesi special show dan sekaligus menjadi penutup dari Java Jazz Festival 2026. And then when Daniel Caesar was come, ini katanya menambah the new color of international for the celebrating GGF tahun 2026 ini, dan menghadirkan beberapa deretan musisi yang banyak di teman berdua dari berbagai negara dan juga latar genre musik. Dan in this industry of Indonesian's music turut memeriahkan hari terakhir dari GGF ini atau Java Jazz Java Jazz Festival ya. Ada Adikara, Ardito Pramono, Malika and the Essentials, Yuri Yunita, Yunisara, hingga Siti Badria, and it's become perform for all the audience who come the festival.

festivals in this afternoon until the midnight ya teman Pradua. And then musisi dalam negeri juga sangat luar biasa memadati panggung GGF 2026 yang diramaikan oleh penampilan-penampilan yang sangat luar biasa. Dan juga selain itu ada musisi asal Jepang, ada Nico Tantan, benar ya, menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian. Ada Mike Della Ferro, Robot Swing, Close Counter, and Camerata Florianopolis. It's belong in there. And then all the artists, international artists, it's come in the hari terakhir kemarin teman Pradua ya. Ini aku baca beberapa ini sih teman Pradua sumber ya. And then beberapa informasi juga dari festival ini yang sudah memasuki in the 21 century. No, I mean 21 kali penyelenggaraan. Dan Java Jazz Festival 2026 is consists ya for combine all the genre of the music and then all the artists in this in many countries. Yeah, it becomes Indonesia to celebrate the Java Jazz Festival 2026. Okay, that's all right of Java Jazz teman Pradua. After this I'll give you information about the movie it representative Indonesia for the competition in international Bishkek Festival, ya teman Pradua. If you want to know that, don't go anywhere. Keep running on Antis Pada FM Pradua dari Makassar, because Isan will be back for you all. So don't go anywhere. The warm hills, but it never does. That's 'cause you at war with love.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Lanjut lagi, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya film Pangku karya Reza Rahardian kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Film tersebut resmi terpilih dalam kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. And the news is was announcement in their social media in film Pangku. And then dalam unggahannya, all the team mengaku bersyukur karena film tersebut kembali mendapat kesempatan untuk bertemu the national watcher, ya, yeah? International watcher, penonton internasional, ya. Yeah? And then this film festival digelar di Bishkek, Kyrgyzstan. Dan Pangku akan bersaing beberapa bersama 9 film lainnya dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Pangku atau On Your Lap menjadi debut perdana penyutradaraan dari Reza Rahardian di dunia film layar lebar. And then Reza dikenal sebagai salah satu aktor Indonesia dengan berbagai penghargaan bergengsi di industri perfilman tanah air. Dan film tersebut diproduksi oleh rumah produksi Gambar Gerak yang didirikan oleh Reza Rahardian bersama Arya Ibrahim. Dan Arya juga terlibat sebagai produser bersama Gita Faras. Sementara naskah ditulis oleh Reza Rahardian dan juga Felix Kanisi. Dan film Pangku, Reza menghadirkan cerita drama emosional yang menyoroti hubungan manusia dan juga keluarga. And that's this movie was giving one shot of cinematic and the personal from Reza Rahardian sebelum sebagai aktor. Sebelumnya ya teman produser sebagai aktor. And then Bishkek International Film Festival merupakan festival internasional yang mempertemukan sineas dari berbagai negara Asia and Europe. Dan festival tersebut dikenal sebagai ruang for appreciating all the independent movie dari karya sinematik artistik dari berbagai belahan dunia di. Gak saatnya itu nih teman berdua, Pangku juga meraih prestasi dalam negeri lewat ajang Film Festival Indonesia atau FFI 2025. Dan film tersebut membawa pulang 4 piala citra, salah satunya kategori film cerita panjang terbaik, pemeran dan penulis skenario asli terbaik. Prestasi tersebut membuat Pangku menjadi salah satu film Indonesia yang cukup banyak diperbincangkan di Festival Internasional. And then Pangku movie was come in there dan menunjukkan kebangkitan dari perfilman Indonesia yang semakin mendapat perhatian globally or internationally, teman berdua, ya. Oke deh, dan selanjutnya saya masih bakalan ada informasi dari dunia entertainment satu lagi buat kamu nih teman berdua. Abis itu kita bakalan ke lokal info, jadi jangan kemana-mana. Keep reading on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isan in Santai Siang.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Teman berdua, kabar terakhir dari ini aja deh. Kisah F4 yang dikenal luas melalui Meteor Garden 91220. Kalau ada yang ingat lagu itu berarti umurnya setara gitu ya. Berawal dari manga Jepang Hana Yori dan Dango, karya Yoko Kamiyo katanya. Cerita tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu drama Asia paling populer dengan berbagai versi di sejumlah negara. Kalau di Jepang itu tahun 1992 namanya Hana Yori Dango. Ini ceritanya berangkat kehidupan seorang siswi biasa yang berhadapan dengan sekelompok siswa elit bernama F4 ya teman berdua. Kemudian Meteor Garden dari Taiwan ini di 2001 gitu ya. Ini membawa cerita dari Barbie Hsu sebagai pemeran utama bersama Jerry Yan, Fixo, Vanis Wu dan juga Ken Chu. Dan serial tersebut menjadi mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari berbagai negara Asia nih teman berdua. Dan juga di Indonesia itu sangat-sangat menjadi idola mereka teman berdua. Terus di remake kembali di Jepang di tahun 2005 nama yang sama Hana Yori Dango dibintangi oleh Mao Inoue dan berpadu eran dengan Jun Matsumoto, Shun Oguri, terus ada Sota Matsuda dan juga Tsuyoshi Abe nih teman berdua. Versi Jepang memperoleh respon positif dari penggemar lama maupun penonton baru di teman berdua. Kesuksesannya berlanjut melalui musim tambahan dan film melengkapi alur cerita. Terus di Korea Selatan dibuatlah Boys Over Flower ya, yang diperankan oleh Ku Hae-san, Lee Min-ho, Kim Hyo-young, Kim Boom, terus juga Kim Jun nih teman berdua. Memang mereka adalah seperangkat Meteor Garden versi Korea yang sangat luar biasa terkenal gitu teman berdua. Dan setelah itu Meteor Garden versi Tiongkok kembali dirilis di tahun 2018 dan ini diadaptasi oleh film yang sebelumnya, dibintangi oleh Shen Yu, terus ada Dylan Wong yang sangat luar biasa terkenal dan juga sangat parah sih dia nih teman berdua. Dan terus ada Darren Chen, Chaser Wu dan juga Connor Leong. Ini mereka keempat-empatnya kayak versi Cina AI, tau gak sih teman berdua. Itu soalnya mereka kayak kayak di luar nalar nih gitu ya, ke gantengannya kali ya teman berdua ya. Sampai sangat terkenal mereka juga di Cina nih teman berdua dan toko di Tiongkok. Terus yang terakhir di tahun 2021 F4 Thailand yang diperankan oleh Tontawan. Tontawan yang sangat kontroversial kemarin, kenapa mesti di Tontawan katanya. Tapi Tontawan ini menunjukkan aktingnya yang sangat luar biasa juga nih teman berdua. Dan Tontawan itu beradu akting dengan Vichara with Chivare atau si siapa lagi namanya teman produk lupa. Pokoknya itulah ya. Terus juga ada Jirawat Sutivan Cihak, bukan Jirawat yang ada biasa di acara-acara dangdut. Nah, terus teman produk ada Metawin, Win Metawin ya teman produk, sama si Vicharawit, siapa sih si Vicharawit itu teman produk lupa namanya. Terus ada Hirun Kit Changkam nih teman produk. Nah itu versi Thailandnya. Kalau kamu mau nonton boleh ya, tapi jangan nonton yang berhubungan dengan Metawin dan juga Vichara-wit ya teman berdua. Saya sarankan. Oke deh, kalau gitu teman berdua jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada informasi lagi selanjutnya dari saya pastinya. Ada informasi lokal yang bakalan aku kasih ke kamu teman berdua. Jadi untuk kamu yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, lanjut lagi pastinya aku bakalan kasih kamu informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya ya, teman berdua ya. Yang pertama, aku akan kasih tahu kamu dulu untuk hari ini kondisi arus lalu lintas Kota Makassar ya. Untuk beberapa daerah masih lengang-lengang aja, kecuali mungkin di beberapa titik, teman berdua ya. Ini seperti di daerah Alauddin ya, teman berdua, dan arah ke Kabupaten Goa ini lumayan rame ya. Sama kayak dari Goa ke Alauddin juga ini masih rame-rame aja menurut aku, teman berdua ya. Untuk keadaan jalan rayanya, yang lengang itu di malah yang ada di Umi ya, depan Umi masih masih lengang-lengang aja.

Ini tanggal 1 Juni 2026 ini untuk kalian yang mungkin akan beraktivitas besok gitu ya, kamu bisa mempersiapkannya mulai dari sekarang. Mungkin tidurnya bisa lebih cepat, terus juga preparingnya bisa lebih cepat supaya besok gak terkesannya kayak keburu-buru gitu, mau kemana, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau ke kampus gitu, teman-teman berdua kan.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik.

Oke, teman Pradua balik lagi. Kasih tahu kamu tentang polemik hasil seleksi paskibraka, teman Pradua. Dan Gubernur Sulsel temui langsung peserta terkait nih. Dan polemik hasil seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibra tingkat nasional asal Sulawesi Selatan terus menjadi perhatian masyarakat. Dan perdebatan yang berkembang di ruang publik dan media sosial membuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya memberikan penegasan terkait mekanisme penetapan peserta yang lolos ke tingkat pusat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta paskibraka nasional sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat, dan Pemprov Sulsel menyebutkan proses seleksi tersebut tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan menyusul ramainya polemik terkait hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang menjadi perbincangan di ruang publik. Dan berbagai komentar dan opini berkembang di media sosial dinilai memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta asal daerah, Gubernur Sulawesi Selatan Anies Sudirman Sulaiman turut langsung melakukan pertemuan dengan para peserta terkait. Dan pertemuan tersebut juga melibatkan pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kesbangpol dan berlangsung di rumah jabatan gubernur nih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menilai penting membuka ruang komunikasi agar setiap aspirasi dapat tersampaikan melalui jalur resmi nih, teman Pradua. Dan ia menegaskan bahwa Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan seleksi paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai dengan pedoman nasional. Karena itu pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengubah hasil seleksi yang ditetapkan oleh panitia pusat, nih, teman Pradua. Dan pemerintah Provinsi Selatan juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi yang sedang berjalan di tengah derasnya arus informasi di ruang publik media sosial, dan masyarakat diimbau untuk menyikapi berbagai isu secara proporsional serta berbagai dasar atas informasi yang utuh dan dapat bertanggungjawabkan. Dan menurut Pemprov Sulsel juga menjaga suasana agar tetap kondusif menjadi tanggung jawab bersama dan seluruh elemen masyarakat dengan komunikasi yang terbuka dan penyampaian aspirasi melalui mekanisme resmi polemik seleksi paskibraka diharapkan dapat diselesaikan tanpa memicu ketegangan publik nih, teman Pradua. Tapi jadikah itu koron CYL atau tidak? Tadi tahu Pi juga ya. Teman Pradua, kita tunggu aja nanti seleksi atau pengumuman dari pusatnya kayak gimana. Apakah diloloskan atau gugur juga dalam seleksi untuk ke tingkat nasional, teman Pradua. Who knows? And then untuk kamu yang masih aja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, saya masih bakal balik lebih menemani kalian semua. So tetap stay tuned.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Thank you so much buat teman Pradua yang udah saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Santi siang harus pamit undur diri ya teman Pradua. Tapi aku mau kasih tau kamu kabar terakhir teman Pradua ya, dari Wali Kota Makassar juga, Munafri Arifuddin, yang menegaskan komitmen menjadikan masyarakat Makassar gitu ya, dan juga di Makassar sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras ataupun golongan. Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan Wani Pata Waisak yang dalam rangka hari Trisuci Waisak 257 BE 2026 ya teman berdua ya, yang digelar Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi di kawasan Benteng Fort Rotterdam Minggu 31 Mei 2026 malam. Dan mengusung tema Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan antar umat beragama sekaligus memperkuat komitmen Kota Makassar sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi, kerukunan dan juga keberagaman nih teman berdua. Dan dalam sambutannya, Munafri yang akrab disapa Pak Api ini menegaskan bahwa keberagaman merupakan kekuatan besar yang harus dirawat melalui kolaborasi lintas agama, budaya dan juga komunitas. Dan pastinya untuk Wali Kota juga menyampaikan selamat hari raya Waisak kepada seluruh umat Buddha di Kota Makassar, dan ia berharap semangat dari hari Trisuci Waisak dapat menginspirasi masyarakat untuk terus menebarkan nilai-nilai kedamaian, toleransi dan kepedulian sosial di kehidupan sehari-hari di teman berdua. Pradua dari Makassar juga ya mengucapkan selamat hari Waisak buat kamu semua yang merayakan kemarin dan hari ini masih libur teman Pradua. And it's time to meet really start from here untuk edisi hari ini teman Pradua. Thank you banget and thank you so much udah teman Isa untuk edisi hari ini, and saya harus pamit undur diri sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Tanpa dua, sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini. Dan hari ini bareng Rai, tanpa dua gak sendiri, ada Fikar juga yang bakal nemenin aku. Tapi gak tahu Fikar udah di mana, karena tadi katanya udah di jalan. Tanpa dua sembari kita nungguin juga. Tentunya aku mau nyampein buat kamu, tanpa dua, aku bakal nemenin sampai jam 8 nanti. Dan tentunya bakal banyak informasi juga untuk sore ceria hari ini. Dan di satu jam awal nih teman-teman berdua, kita bakal bahas satu public figure atau mungkin orang-orang anak muda yang menginspirasi yang ada di Indonesia teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang penasaran siapa sih sosok itu yang bakal kita bahas di sore ceria hari ini, jangan kemana-mana dulu. Habis ini aku bakal balik lagi teman-teman berdua.

0: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
0: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
0: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodiway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ya, alhamdulillah udah ada Fikar nih teman berdua. Ini tadi katanya apa? Lagi di jalan.
1: Iya, tadi kehabisan bensin, jadi beli bensin dulu.
0: Emang bensin bisa habis ya?
1: Bisa lah.
0: Oh, di tangki motor ya?
1: Nggak tahu nih.
0: Oke, BDW Fikar, hari ini kita di satu jam awal nih bakal bahas soal pemuda-pemuda yang menginspirasi di Indonesia.
1: Kamu menginspirasi orang-orang nggak?
0: Kayaknya cukup menginspirasi ya. Bagi orang-orang terdekat saya.
1: Tapi kalau pemuda-pemuda yang menginspirasi di Indonesia, siapa aja yang udah kamu siapin buat dikasih tahu ke teman Pradua?
0: Ada nih satu orang.
1: Siapa?
0: Satu orang. Ada Maudy Ayunda.
1: Oh, yang katanya pendidikan oke, karya-karya banyak.
0: Betul.
1: Pintar, attitude oke juga. Iya, cantik pula.
0: Jadi penyanyi berusia berapa sih sekarang? 25 tahun ya?
1: 25.
0: Dia 25. 25 kayaknya sekarang tuh. Iya. 25 tahun ini terkenal dengan suaranya yang bagus, terus juga kepiawaiannya berakting juga bagus. Jadi itu salah satu yang kayak luar biasa banget. Dan Maudy Ayunda ini tidak hanya bakatnya saja yang menjadikan pelantun perahu kertas yang banyak dikagumi orang, tetapi juga ternyata dia itu adalah sosok pemuda yang sangat perhatian dengan pendidikan. Jadi dia tuh udah kuliah tinggi-tinggi kemarin ya.
1: Ujung-ujungnya jadi istri orang.
0: Enggak, dia mungkin kayak pendidikan harus jalan
1: ya.
0: Terus juga mungkin karena udah jadi penyanyi juga kemarin kan, sebelum kuliah di
1: apa sih kemarin? Dia di Harvard kalau gak salah.
0: Iya, terus kayak lanjut kuliah tapi karirnya juga harus kayak diperhatiin. Pulang-pulang juga kemarin film kan dia.
1: Iya, film-film
0: tuh. Jadi kayak teman-teman kita tuh nggak punya apa ya, kayak salah satu halangan untuk tidak mengembangkan diri kita. Selalu ada jalan gitu. Sebagai anak muda harus bisa terus berkarya. Pendidikan oke, karir oke, semuanya oke gitu. Kalau mungkin mau di Ayunda gitu, kayak mau cari calon harus gimana?
1: Mau cari calon? Dia kan udah nikah.
0: Oh, emang ya?
1: Iya. Mau di Ayunda udah nikah. Pak, suaminya tuh kayak orang-orang Korea gitu.
0: Kapan nikah?
1: Lama, Mi.
0: Udah lama ya?
1: Iya.
0: Padahal aku kurang update.
1: Sorry. Oh iya, Maudy Ayunda ini yang kemarin sempat viral tuh, yang bikin dia tambah banyak disukai sama orang tuh, karena waktu dia tes itu dia udah keterima di beberapa kampus gitu.
0: Karena yang
1: Harvard,
0: pintar
1: ada beberapa kampus-kampus besar
0: luar negeri,
1: Oxford juga. Itu yang bikin dia orang mungkin kayak gila nih orang.
0: Iya, terus kemarin
1: di kampus-kampus besar ini terus dia bingung mau pilih yang mana gitu.
0: Betul.
1: Mah enggak usah milih lagi, cip-cip yang mana aja boleh.
0: Betul. Terus juga kemarin kan dia ditunjuk sebagai duta besar yang bagikan pesan untuk melawan perbudakan modern seperti kerja paksa dan juga kerja berbahaya. Dia emang aktif juga di bidang pemerintahan untuk itu sih. Jadi duta untuk pengenalan budaya juga kemarin.
1: Kalau dia jadi menteri oke sih ya.
0: Boleh, nanti di
1: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
0: Betul. Banyak artis-artis sekarang tuh yang masuk dalam bidang pemerintahan kan. Tapi kayaknya aku gak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana. Nanti kita bakal lihat aja. Oke deh, itu dia teman berdua ya, salah satu pemuda yang menginspirasi di Indonesia, ada Maudy Ayunda. Dan sebentar kita masih spill lagi nih teman berdua, kalau ada waktu ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Way dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Prodi Way kali ini kalau jam 5 sampai jam 6 kan seperti biasa kita bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi update nih.
0: Betul, betul banget.
1: Nah, kali ini kita bakal langsung kasih kamu informasi dari update mana nih? Tentang informasi lalu lintas ya.
0: Oke, lalu langsung lintas nih di Kota Makassar ya. Ini kita udah punya langsung CCTV dari Diskominfo Kota Makassar. Kita udah pantau nih, dan kalau aku lihat ya, untuk hari ini di Kota Makassar masih lenggang untuk di sore hari ini. Kita kecuali, jalan-jalan dulu nih. Kita
1: kecuali lenggang-lenggang aja sih, kecuali di Jembatan Barombong.
0: Oh iya, yeah. Di Jembatan Barombong hari ini aku lihat
1: ini pantauan CCTV-nya udah kita yang lihat di CCTV Diskominfo aja udah sesek banget, apalagi mereka yang di sana, ya kan?
0: Emang harus ini jembatannya tuh solusinya harus dikasih jadi dua sih.
1: Diperlebar lagi ya, mungkin atau dibikin dua.
0: Dua gitu, kayak jembatan kembar di goa yang satu.
1: Tapi ini emang betul-betul padat banget di Jembatan Barombong, teman Prodi Way. Jadi mungkin kamu yang punya rencana mau lewat situ, mending jangan dulu, gitu kan? Gak ada alternatif lain lagi soalnya.
0: Betul.
1: Jadi ya sabar-sabar aja dulu, mending gak usah lewat situ dulu sampai agak renggang dikit baru kamu bisa lewat situ, teman Prodi Way. Okay.
0: Terus juga nih yang kalau aku lihat yang padat juga di sore hari ini tuh ada di batas Kota Makassar, Goa Alauddin.
1: Alauddin.
0: Itu mungkin karena ada lampu merah juga, jadi kendaraan padat banget di situ, teman Prodi Way, yang berkumpul. Kita gak tahu, tapi intinya teman Prodi Way yang keluar jalan hari ini atau di sore hari ini, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut juga.
1: Betul sekali. Nah kalau untuk arus lalu lintas di simpang 5 bandara, teman Prodi Way, ini terpantau lancar-lancar aja, ya kan? Jangan lupa kamu selalu patuhi rambu lalu lintas kalau berkendara.
0: Betul, jangan dilanggar.

0: tuh karena banyak ini apa yang putar balik, putar arah. Iya, jadi agak terhenti di situ.
1: Nah, kalau untuk di BTP, depan BTP ini lancar-lancar aja juga teman-teman berdua ya. Hati-hati kamu semua yang berkendara, patuh rambu lalu lintas, berkendara pakai emosi yang stabil. Betul. Hati-hati kalau di tikungan, yang mending kamu selamat di tikungan daripada celaka di tikung dari belakang.
0: Aduh. Oke teman-teman berdua ya, hati-hati di jalan. Buat kamu yang di luar sana lagi di jalan, yang lagi mau keluar, hati-hati, intinya jangan ngebut. Selamat sampai tujuan itu penting banget. Jadi intinya hati-hati di jalan. Buat yang di hati, kapan kita jalan-jalan?

0: belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini?

0: Seorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Metro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: lagi bokeh.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih dua di sore ceria, masih bareng lain menin kamu terima kasih dua. Dan untuk di jam 7 sampai jam 8 nanti, di satu jam akhir ini terima kasih dua. Biasanya kalau hari Senin tuh kita bahas soal film ya. Jadi buat hari ini selama satu jam terakhir ini kita bakal bahas film terima kasih dua. Film apa sih yang paling update di sekarang buat Gen Z atau anak-anak muda nomor berdua yang mungkin lagi tayang atau akan tayang ya, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana dulu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

di 96,8 FM Pradwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Tahun 42 masih bareng Ryan nemenin kamu. Dan kita pengen update dulu untuk film ya, yang ada di dunia film yang ada di Indonesia. Ini katanya tahun 42 Indonesia tuh siap merimake sebuah komedi romantis asal Korea Selatan yang dibintangi oleh Gong Yoo dan juga Im Song Joong, Finding Mr. Destiny. Jadi ini adalah salah satu film Korea Selatan yang akan mendapatkan remake resmi Indonesia. Dan kali ini Finding Mr. Destiny ini rilisan tahun 2010 yang dibintangi oleh Gong Yoo dan juga Im So Jung. Dan juga Finding Mr. Destiny ini merupakan film komedi romantis bersumber pertunjukan musikal bertajuk Finding dan Kim Jong Wook ya, saat merilis di pasar domestik. Dan juga tahun kedua katanya ini memperoleh respon yang positif juga dengan mengumpulkan 1,1 juta penonton dan capaian box office sekitar 66 miliar rupiah tahun kedua. Wow, luar biasa. Dan filmnya ini mengisahkan Jiwo yang tak bisa melupakan pria bernama Kim Jong Wook saat tengah melakukan perjalanan di India. Dan karena menganggap Jong Wook cinta sejatinya, Jiwo menolak banyak pria juga. Khawatir nasib anaknya kayak ayah Jiwo, meminta bantuan sebuah agensi pencarian cinta pertama untuk mencari Jong Wook. Dan sebagai pemimpin agensi, Hang Gi Jeon langsung menjamu Jiwo dengan baik selama pencarian itu. Namun tahun berdua situasinya berubah rumit ketika Gi Jeon malah jatuh cinta pada kliennya tersebut. Wow, gimana nih tahun berdua? Apakah filmnya bakal sekeren itu kalau di remake di Indonesia, atau bakal gimana? Kita nantiin aja tahun berdua ya untuk kelanjutan dari film ini. Nanti kalau udah rilis, nanti aku infokan lagi ke kalian biar kalian bisa nonton gimana sih keseruan film yang bakal di remake di Indonesia ini.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 7. Ah, tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kau.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua, karena udah mau jam 8 juga, aku harus pamit undur diri nemenin kamu di sore ceria hari ini. Thank you banget udah nemenin aku di sore ceria hari ini. Abis ini bakal ada Naura yang bakal nemenin kamu di jaga malam, teman Pradua. So, aku Rai harus pamit undur diri and see you. Bye-bye, teman Pradua.

2026. Nanti kita tunggu aja. Tapi untuk malam hari ini ditemenin sama Naura di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan of course kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, supaya kamu juga bisa dapat info terbaru dari Pro 2 Makassar, wajib banget follow sosial media kita. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Dan pastikan kamu tetap stay

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

libur panjang habis lebaran, terus cuti bersama, terus WFH juga, libur lagi, tanggal merah lagi, besok harus kembali ke realita yang sesungguhnya. Langsung request di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Di Instagram teman Pro 2 ada Hidayatullah yang katanya minta diputerin lagunya Ina featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Lagunya buat teman Pro 2 aja sama teman-temanku yang lagi masuk kerja hari ini. Semangat, thank you. Terus satu lagi kita bacain juga dari Intan, minta diputerin lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Oke, kita udah masukin di playlist. Yang lain boleh ikutan gabung di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98.8 Pro2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Buat teman Pro2 yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan. Yang hari ini kerja juga tetap semangat. Atau yang udah sampai di rumah juga mau istirahat malam hari ini, ditemenin sama playlist lagu Pro2 Makassar. Malam ini di zona komunitas teman Pro2, kita pengen ngebahas salah satu komunitas yang baru-baru ini juga sudah mulai ada di kota Makassar, tapi sebelumnya sudah buka cabang juga di banyak wilayah. Buat kamu yang mungkin anak zaman-zaman tahun 2000-an atau mungkin di bawahnya lagi, yang pengen nostalgia sama mainan-mainan zaman dulu, sekarang kan semuanya serba teknologi ya mainnya, semuanya serba di gadget, di komputer. Nah, buat kamu yang pengen bernostalgia dengan permainan-permainan tradisional, kayaknya kamu cocok masuk di salah satu komunitas yang bisa dibilang besar juga di Indonesia, yaitu adalah komunitas bermain. Yes, seperti namanya, komunitas bermain of course isinya adalah permainan. Jadi buat kamu yang suka main-main atau dimainkan sama kehidupan, boleh join di komunitas ini teman Pro2, karena ada di beberapa wilayah di Indonesia, di Jabodetabek ada, di Bandung, Yogyakarta, Palembang, Padang, Surabaya, Makassar, Malang, dan juga Bali. Nah, kira-kira seperti apa kegiatan atau juga mungkin syarat untuk bisa gabung di komunitas bermain, khusus untuk komunitas bermain Makassar yang juga sudah mulai jalan, nanti kita akan bahas. Jadi jangan

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Indonesia yang salah satu tempat atau cabangnya itu ada di kota Makassar. Nah, ada komunitas bermain Makassar yang memang secara ofisial hadir di Makassar itu di bulan Mei kemarin, pertengahan 17 atau 16 Mei 2026. Itu untuk event pertamanya dilaksanakan di lapangan

Nah, kegiatannya itu banyak banget, mulai dari games-games zaman dulu, misalnya kayak lompat tali, terus apalagi ya? Aduh, sampai saya yang lupa kira-kira apa saja nama permainan-permainan zaman dulu yang dimainkan secara bersama-sama dan random juga sama banyak orang dengan berbagai usia, karena ternyata di sini yang

bukan berarti nggak bisa ikut teman Produa. Jadi buat kamu yang mungkin masih SMA dan pengen ikut gabung juga boleh. Nah, untuk permainannya apa aja? Ada oper sarung, ada congklak, ada lempar sendal juga, terus lompat karet, main dende, ini sih andalanku main dende deh, terus ada jadi kayak lomba-lomba 17-an gitu sebenarnya, dan masih banyak lagi mungkin teman Produa yang penasaran seperti apa permainan bersama dengan komunitas bermain, kamu bisa cek aja di Instagram.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih dijaga malam teman Pro 2 di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita masuk di segmen notifikasi malam. Buat kamu yang notif WA-nya gak bunyi-bunyi dari tadi, paling kalau bunyi cuma grup doang, tenang aja. Malam hari ini ditemenin sama pembahasan kita yang mungkin menurut teman Pro 2 setuju atau gak setuju, apalagi buat yang cewek-cewek ini kayaknya

Nah, katanya ada penelitian yang menunjukkan kalau banyak pria yang sekarang ini tidak hanya mempertimbangkan penampilan fisik, tetapi juga lebih memprioritaskan karakter dan juga kualitas kepribadian dalam mencari pasangan. Nah, ini salah satu studi dari Swansea University yang dipublikasikan dalam Journal of Personality yang melibatkan lebih dari 2.700 responden dari berbagai negara dan menemukan bahwa kindness itu atau berbaik hati menjadi sifat yang paling diprioritaskan dalam memilih pasangan serius. Bahkan katanya mengungguli daya tarik fisik dan juga kondisi finansial. Nah, meskipun penampilan tetap memiliki peran dalam ketertarikan awal, karena kan biasanya dari mata dulu baru turun ke hati toh, tapi para peneliti menyebutkan bahwa kualitas emosional dan juga karakter ini ternyata cenderung lebih menentukan

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya.

penelitian yang memang bilang kalau katanya pria sekarang itu lebih prioritaskan sifat dibanding kecantikan saat cari pasangan. Nah, teman Pro 2 di sini sepertinya banyak yang bersuara dari pihak laki-laki yang memang mostly semuanya hampir setuju ya, dan ya bisa dilihat juga kalau komentar dari perempuan itu rata-rata kurang sependapat. Katanya semuanya rata-rata satu suara, ini kulihat rata-rata bilang pret. Tapi ada satu dari Rivaldi, katanya untuk Rivaldi sendiri statement tersebut itu benar adanya, karena sejatinya kami atau saya sebagai lelaki itu ingin mendapatkan pasangan dan hidup bersama sifatnya, bukan kecantikannya. Jadi cantik itu relatif dan bisa hilang suatu saat, tapi sifat akan terus membersamai dan tidak akan lepas dari pribadi seseorang tersebut. Ciwi-ciwi sini ngumpul dan sama-sama kita bilang bagus. Oke, thank you ya buat Rivaldi. Terus dari Iki aja itu Ju, katanya sepakat sependapat, semoga dapat yang lain terserah, amin. Mudah-mudahan kamu segera dapat juga. Terus ada dari Dila nih, katanya pria ya bukan cowok, karena kalau pria itu udah pasti pemikirannya matang dan biasanya kalau mapan, oh dan biasanya udah mapan, makanya yang dilihat sifat dari perempuannya. Nah kalau cowok pemikirannya titik-titik isi sendiri, teman Pro 2 katanya. Emang beda pria sama cowok. Terus dari, aduh banyak juga nih yang pro kontra, rata-rata ya kita tahu siapa yang pro dan kontra. Dari Wivina, ya gak apa-apa asal jangan pula selingkuh sama yang lebih cantik karena gak milih yang cantik dari awal. Ya kan salah sendiri, kenapa gak dari awal? Memang kalau suka yang cantik ya cari yang cantik gitu. Terus masih banyak lagi teman Pro 2, tapi kamu tetap bisa ikutan gabung juga. Kasih tahu ke kita gimana menurut kamu, setuju atau tidak dengan pernyataan kalau pria yang sekarang itu lebih memprioritaskan sifat dibandingkan kecantikan. Mungkin yang cewek-cewek juga boleh bersuara kalau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

pastinya udah join juga komen-komen di pembahasan kita tadi, dan yang request lagu juga thank you. Dan habis ini kamu jangan kemana-mana karena masih ada playlist lagu Pro 2 Makassar yang bakal nemenin aktivitas dan juga istirahat kamu malam ini. Dan anyway, dengerin terus Jaga Malam setiap hari, jamnya masih sama dari jam 8 malam sampai jam 12 malam di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, atau bisa lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Kamu langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store

0: jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak sama sekali, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Nah, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasanya pun sama, dan memang akan tetap sama. Sahabat kreatif, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.

23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional!

0: sekarang kita lihat kimukaku sayang, toh putih, glowing, kinclong.
1: Wih, ini nih solusi Jitu biar cepat putih dan juga glowing. Mau kak beli dah.
2: Yakin bisa cepat putih? Lagian krim yang kamu beli itu emang udah Bepom. Hati-hati nah, kalau gak cocok itu bisa berdampak buruk loh buat wajah kamu.
1: Ih, nakut-nakutin. Gak suka glow. Lihat aja nanti. Aduh, sis gimana nih? Wajah aku gatal-gatal kemerahan. Aduh, ini pasti karena krim pemutih itu. Aduh, nyesel.
2: Kan udah aku bilangin, cantik tuh butuh proses, bukan instan. Makanya hati-hati kalau milih produk cantikan.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Tebura Nen nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

RRI dalam esensi buku. Sebuah kisah tentang persahabatan, cinta, dan perjuangan hidup. Ceritanya berpusat pada seseorang gadis muda bernama Tere yang memiliki keceriaan dan semangat untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. Dengan dukungan dari teman-temannya dan cinta yang mendalam, Tere belajar untuk menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan tekad. Dalam menghadapi segala rintangan. Dalam perjalanan hidupnya, Tere bertemu dengan berbagai karakter yang memberikan warna pada cerita. Ia menghadapi cobaan dan kekecewaan, namun juga menghadapi kebahagiaan dan keberhasilan. Melalui setiap pengalaman, Tere tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Cerita ini menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual Tere dalam menemukan makna sejati dari kehidupan dan cinta. Namun, Tere juga harus menghadapi konflik dan perjuangan yang tak terduga. Cinta dan persahabatan diuji oleh rahasia kelam dan intrik yang mengancam untuk mengubah segalanya. Tere harus memilih antara mempertahankan apa yang penting baginya atau merelakan untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Dengan hati yang berat namun penuh tekad, Tere menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Akankah dia mampu melalui semua ujian ini dan menemukan kebahagiaan sejati? Dalam perjalanan yang penuh liku ini, Tere menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Ia belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bukanlah hanya tentang menghadapi rintangan, tetapi juga tentang menerima kelemahan dan belajar dari kesalahan. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

96,8 FM Prodiwe dari Makassar, teman terbaik kamu. Terima kasih, selamat pagi. Pada balik lagi hari ini nemenin kamu bareng Rai tentunya di hari Selasa ini ya, tanggal 2 Juni 2026. Gak terasa terlampau 2, udah tanggal 2 aja ya, udah 2 Juni dan ini udah pertengahan tahun. Wow, pertengahan tahun terlampau 2, kamu udah ngapain aja di tahun 2026 ini? Emang ya, waktu tuh kayak gak terasa udah berlalu gitu aja. Kita udah gak tahu kita mau ngapain. Tapi tentunya terlampau 2 harus tetap semangat, karena kalau gak semangat mau gimana nih ngelanjutin hidup. Dan tentunya terlampau 2 aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Bakal banyak informasi juga yang bakal nemenin kamu di pada hari ini. Seperti biasa di 1 jam awal bakal ada tips-tips nih yang bakal Rai bagiin ke kamu di pagi hari ini ya. Jadi buat kamu terlampau yang penasaran tipsnya apa aja, jangan kemana-mana dulu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Radio Way dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman berdua di pagi hari ini ya, sesuai janji aku tadi, aku pengen ngasih kamu beberapa tips buat kamu di pagi hari ini. Dan tipsnya adalah karena masih awal bulan, teman berdua, saya pengen ngingetin kamu lagi kalau, ya tentunya kalau awal bulan biasanya gajian gak sih ya. Dan kalau gajian biasanya teman berdua, ya kita selalu kayak, wah waktunya berfoya-foya nih. Padahal teman berdua, itu tuh salah satu kebiasaan yang menurut aku ya gak baik gitu teman berdua. Kalau udah gajian tentunya ya harus manage keuangan kalian agar bisa menabung di akhir bulan. Ya meskipun masih awal bulan ya, tapi teman berdua kalian harus memperhatikan itu. Karena biasanya teman berdua kalau udah berfoya-foya di awal bulan, apalagi ada diskon ya, ya biasanya teman berdua itu membuat kita untuk boncos lagi pengeluarannya di awal bulan. Dan akhirnya kita berpikir kayak, wah kok aku banyak banget ya pengeluarannya, ternyata gak bisa menabung juga. Dan ini teman berdua, ada beberapa tips buat aku, buat kamu nih teman berdua yang pengen belajar menabung gitu. Ini yang bisa kamu lakuin ya. Yang pertama teman berdua, kamu bisa untuk mensisihkan tabungan begitu gaji masuk ya. Jadi kamu udah kayak mensisihkan keuangan kamu, jangan menunggu sisa di akhir bulan, tapi kamu harus udah sisipkan memang nih gajimu berapa yang pengen kamu tabung gitu. Terus juga coba pindahkan 10 atau 20% gaji ke rekening atau instrumen tabungan terpisah, jangan digabung biar kamu gak bingung tuh larinya kemana gitu uang-uang yang kamu udah dapatin dari gaji kamu. Terus juga buat anggaran sederhana, kayak kelompokkan pengeluaran menjadi kayak kebutuhan makan, terus juga tabungan investasi, dan juga keinginan kamu untuk nongkrong ya. Biasanya nongkrong itu terdapat dua hal yang membuat kita gak sadar kalau banyak pengeluaran. Nah itu tuh yang harus kalian pikirin kalau kalian udah gajian di awal bulan ya terdapat dua.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Sepadan Tuan Rumah 2 dan masih soal tips ya, bagaimana sih Tuan Rumah 2 menabung biar kamu tuh punya uang pegangan di akhir bulan nih Tuan Rumah 2. Karena abis gajian harus bisa untuk menabung ya. Ini yang bisa kamu lakuin juga Tuan Rumah 2 adalah bangun dana darurat terlebih dahulu. Jadi kayak target awal bisa mungkin 1 bulan pengeluaran ya. Jadi kayak kamu udah bangun dana darurat terlebih dahulunya kamu. Dan juga setelah itu tingkatkan secara bertahap hingga 3-6 bulan pengeluaran kamu. Jadi kamu udah punya kayak dana darurat aja gitu untuk kalau ada keperluan yang mungkin kamu gak sangka-sangka. Terus juga Tuan Rumah 2, kamu harus hindari kenaikan gaya hidup terlalu cepat. Jadi setelah gajian pertama, wajar kan biasanya kalau kita tuh pengen membeli banyak hal, banyak banget ya, kayak wah semua nih pengen kita borong nih kalau bisa ya, karena kayak kita jadi orang kaya baru. Terus juga Tuan Rumah 2, pilih salah satu atau dua hadiah untuk diri sendiri mungkin setiap bulan ya. Kalau memang kamu pengen untuk mengasih reward untuk diri kamu, tetapi jangan sampai untuk menghabiskan sebagian besar gajinya kamu, karena itu ya salah satu jalan menuju keterpurukan di akhir bulan. Terus juga Tuan Rumah 2, kamu harus catat pengeluaran. Jadi gunakan aplikasi atau mungkin kayak catat gitu apa yang keluar saat kamu membeli sesuatu. Kamu harus tahu kamu keluarin uang untuk membeli apa. Terus juga kamu harus mengetahui kemana uang pergi seringkali, atau mungkin kayak kamu tidak tahu gitu, pengen berhemat tapi nggak tahu uang kamu tuh ternyata keluarnya ke situ. Jadi kamu harus tahu uang kamu keluarin untuk kemana aja. Jadi itu bisa mendeteksi kamu borosnya ada di mana terlebih dahulu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM, Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 lanjut lagi, kita aku ngasih kamu tips ya buat bisa menabung di akhir bulan. Karena masih awal gajian, teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan adalah tetapkan tujuan menabung yang jelas kamu, teman Pro 2. Misalnya kalau kamu dana darurat buat beli apa gitu, kebutuhan kamu kayak laptop atau motor atau handphone kamu, itu bisa jadi salah satu cara untuk menetapkan tujuan kamu tuh mau nabung buat apa. Itu salah satu hal yang bisa kamu lakukan. Terus juga dalam kedua, kamu menabung biasanya tuh lebih mudah ketika ada target yang spesifik dan juga terukur. Kalau aku kayak gitu sih, kayak muka menabung buat beli ini. Nah, itu lebih semangat membuat kita tuh kayak ada tujuan dan ada semangat juga buat meraih barang yang pengen kita beli. Terus yang terakhir, tanpa dua adalah otomatiskan tabungan. Jika banyak penyediaan transfer kayak otomatis bulanan, manfaatkan untuk fitur tersebut. Kayak misal nih, kalau kamu ada fitur untuk cara untuk menabung otomatis gitu. Kayak misal kamu punya gaji sekian, terus otomatis gajiannya itu tabungannya udah masuk ke situ secara otomatis tanpa kamu harus sadari gitu, teman berdua. Jadi semakin sedikit keputusan yang harus dibuat, semakin konsisten juga hasilnya, teman berdua. Jadi itu tergantung kamu bagaimana mau menabung seperti apa biar bisa di akhir bulan untuk tua gitu hasil yang kamu udah kerjakan selama 1 bulan itu. Mungkin itu, teman berdua. Berdua tips dari aku ya buat kamu di pagi hari ini, dan buat kamu teman pada nanti di jam 7 sampai jam 9 nanti bakal ada lagu pilihan kamu yang bakal temenin. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, waktunya jam 7 lagu pilihan kamu bakal menin sampai jam 9 nanti ya. Bakal ada 4 lagu Teman Pro 2 yang bakal aku spill di pagi hari ini buat kamu. Ada 2 lagu dari mancanegara, 2 juga lagu dari dalam negeri yang siap untuk bertarung di lagu pilihan kamu untuk pagi hari ini. Kalau gitu Teman Pro 2 langsung aja ya, kita bakal spill ya lagu pilihan kamu di hari ini. Lagu pertama kita Teman Pro 2 ada lagu dari Ghea Indrawari, 1000 kali.

Oke, tanpa debat itu dia 4 lagu yang udah aku spill buat kamu ya di pagi hari ini untuk lagu pilihan kamu. Dan buat kamu yang pengen vote lagu pilihan kamu untuk hari ini, boleh banget. Tanpa dua caranya, bisa lewat WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @RRI_Polda Makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Masih di 96,8 FM Radio Edan Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua nih balik lagi bareng Rai di pada hari ini. Dan tentunya Teman Padua jam 7 lewat 39 menit. Aku pengen update dulu untuk info cuaca di kota Makassar dan juga di Sulawesi Selatan, tentunya langsung dari BMKG ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teman Padua. Kita langsung aja jalan-jalan ke Kabupaten Selayar ya. Untuk hari ini diprediksi di hari Selasa 2 Juni itu bakal cerah terang padua. Terus juga di mana lagi nih? Kita ke Bulukumba, diprediksi hari ini bakal hujan ringan, sama kayak di beberapa kota juga ada di Jeneponto hari ini bakal hujan ringan juga. Goa hujan ringan, terus juga di Maros, di Baru, terus juga di Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Endrekang, Luwu, terus juga di Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, terus juga di Kota Parepare, dan juga di hari ini di mana lagi nih, di Endrekang hari ini bakal hujan ringan terang berdua ya. Dan juga ada beberapa kota hari ini bakal berawan juga, sama kayak di Bantaeng, terus juga di Takalar, Sinjai, Bone, terus juga di Pangkep, terus di mana lagi nih, aku scroll dulu. Di Kota Makassar hari ini bakal berawan, dan juga di Kota Palopo Terang Padua. Jadi hari ini Kota Makassar kalau dari perkiraan dari BMKG ya bakal berawan. Dan tentunya Terang Padua ini menjadi salah satu hal yang kayak wah, hari ini bisa liburan kemana lagi nih hari Selasa. Atau mungkin yang pengen bergegas bekerja hari ini karena udah jam 7 juga ya, hati-hati di jalan karena hari ini Kota Makassar nggak hujan kok, aman terkendali. Cukup siapin amunisinya kamu, kayak bawa mantel, bawa payung juga ya untuk persediaan. Siapa tahu kan kita nggak tahu tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, kayak cuaca yang cepat berubah-ubah gitu. Terang berdua tergantung kayak moodnya mungkin ya. Oke deh terang berdua, abis ini nanti aku bakal balik lagi. Masih ada lagu pilihan kamu juga yang belum kita puterin, buat kamu di jam 8 nanti bakal kita puter ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman berdua, bareng Rain nemenin kamu di pagi hari ini. Kalau tadi kita update info cuaca teman berdua, sekarang kita update untuk info lalu lintas di Kota Makassar dan juga sekitarnya. Ini teman berdua, kalau untuk update di pagi hari ini ya, aku lihat mungkin karena udah mulai masuk kerja kembali, jadi ada beberapa jalan yang udah padat banget di pagi hari ini. Pertama teman berdua, kita jalan-jalan dulu ke jalan ini, jembatan Barombong ya. Untuk pagi hari ini lumayan padat kalau aku lihat dari pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar, padat banget sampai dua ini dari arah Goa ke Makassar. Mungkin orang-orang Goa pada mulai masuk kerja ya, yang kerja di Makassar, dan mungkin buat kamu yang lagi ada di jalur ini di jembatan Barombong, untuk hati-hati, jangan terlalu buru-buru banget teman berdua, karena keselamatan kamu itu penting banget. Terus juga teman berdua nih, yang padat juga, yang kayak pergerakannya itu sedikit-sedikit teman berdua, nih kita di jalan Alauddin ya, di depan star-star itu. di jalan Alauddin teman berdua ini juga terpantau ramai dari arah Goa ke Makassar. Dan juga mungkin terpa dua karena ada beberapa trek untuk putar balik ya, makanya agak lambat juga. Terus juga terpa dua di simpang 5 bandara untuk pagi hari ini seperti biasa lenggang ya, ini arusnya juga lancar. Jadi buat terpa dua yang lagi di simpang 5 bandara, hati-hati, jangan terlalu ngebut juga meskipun perjalanan tidak terlalu sepadat itu. Terus yang terakhir terpa dua nih, kita ke bawah flyover ya di Urip Sumoharjo. Ini juga terpantau agak lenggang juga di pagi hari ini ya, karena mungkin orang-orang udah pada di kantor, udah pada masuk kerja teman berdua, jadi perjalanan pagi hari ini agak lumayan lenggang juga. Oke deh teman berdua, buat kamu yang lagi di jalan untuk pagi hari ini, yang lagi beraktivitas di luar rumah, di luar di jalanan ya, untuk hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut, usahakan keselamatan diri kamu dan juga keselamatan orang lain teman berdua.